0: Siapa sekarang?
1: Apa ke ruwe mubarak ki jhalak kya dekh li aina sadiyon se ab tak gum